0: Glas tum kvavi.
1: Indins, ya itu tuh niat tuh pak nggak pam di fontana nama. Fontana nama saya nggak bakar. Aku tak saya lu sih tapi aku ni demand ini. Ini, kas demand ini kerana ni pak buat bom ada niat kat tu. Saya tu tengah banyak tu. Kalau mili setan terima nama si Maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu satu mobil, nampak tu satu set. Namu tu, misi mereka di luar itu susah sih. Jadi marah namu. Ah, sambil tanya nafsu ni, nampak dia tu, nampak tu satu mobil dan yang ini. Muka macam tanya, bersama main kod di luar itu, saya gambar ni.
2: Aiy, saya muka ni bang, bodas di marah kan di seluruh apa? Ya setan terima nama gambar ni. Saya mesti tunggu reaksi ya. Kali si milaf tanre mana san, nawan ni sopir, nawan pandai tung, nawan pandai bisiklet. Saya impian lagi sahaja, saya ni mungkin tampil semua di laut ni. Bukan saya ni, ni nak latukan.
3: Kau mana lu? Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi terus kan? Eh, itu kau ni nak cari orang orang lepas kau ini nara, dia orang mak siawan ni. Siapa siapa ni? Ah, dia cerita sahaja dia, macam ni. Mata air si, mata air sekarang fikir ni ada, anak dia tak fikir zanya, mesti dia yang fikir rasa sengkara zanya, zanya. Anjay, pantani nak kita nak naro tamu si, si om brode ulur dia zanya, tu dah tu, hilir dia si mukara zanya. Baiklah, nama dia ini cara tu, mana nak faham si om ini tangga-tanggaan tu zanya, sengkara zanya. Si zanya.
4: Ya tu, si tu dia, motor dia ni dah. Tukun anak-anak termi, berkara-kara sebenarnya dalam waktu ukol sesan betul ke reaksi tampilan, yang lima tu di sesan. Wei, macam mudi semua na waktu sesan tu. Jadi kita nak rumah sesan, saya pasti mesti cun le strapputai deh, kiri deh, lembit. Mandi maaf rumah ni juga, sesan cek kuas. Lalu kalau tukun anak sesan, ini pan itu. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi murah pas itu gayan nuara pain, pas itu gayan nuara pain, ingat mana?
5: Kecik biasa kan tu bila mandi zan, kalau biasa kan tu bila mana awak so cuci biasa kan yang sih tu, pas itu so tu lalu zan ni, ni tu taksi bus tu tu, itu yang mandi zan tu, ni tu macam sih nyasa ialah ke, nanti tu dan nanti bila nanti semari, setiap tahun. Atau kan ni, ni fa, ada mtaan ni, ada mtaan na, na cendih macam apa, itu sian mana pun.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk wave.

Bangatana fo zalam bacerana irisan. Mar, cien san pun batin kula. Cien san batin. Bangatana mucerana irpa able balie fo. Tak kau pun senang tinggalah.

mbika kawan. Kawan aku jangan lupa kita sana-sana di tapi. Wanda yang sabara. Awam masnak. Telo sarai mata kaskaren sis. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Como que vá, vi!
1: Penuh pun kita titan rasa cantik. Mana tahun kiri ni na cikul kuli. Mana tahun ni bawak macam ni. Am lafun reta-reta, nam lafun di arah sosial, nam lafun di arah pasalaman reta-reta.
2: Iya, macam bawak. Macam bawak si mana sahaja marna, si mana sahaja lengga-lengga. Mana sahaja marni, jadi tu.

0: Gulasch tum kwafi.
1: Indins, ya juro tani atu pa nga pa mdi fantana na mas. Fantana na mas nga pa kare. Aku tan zailu sita pa zaku nis dimandi ndi. Ini, gas dimandi ndi kazani pa mbu tani bumada nya kate. Zailu tan nga pa nya tu. Fa yo mdi sita nri mana misi maru. Nam pandi tu, nam tuda tu mobil, nam tuda tu. Nam moto, misi meko de la rutsu lu sasa. Zai marina mu. Ah, sami tanda na fusi ni nampak di tungsi nampak pandu tura tu bila na ini ni. Muka masa ni tanda di samba mai muka di lalu tu saya gambar ni.
2: Aiy, zai mu banyak bangku terus di marakan di seluruh apa. Jadi standar mana gambar ni? Zai metu eh tu melak sih ya. Kali si bila standar mana sah? Nawan ni sokir, nawan pandu tungsi, nawan pandu bisklete. Zai tiada lagi sah. Zai ni mungkin tampuk sama di lalu ni mu. Bukan zai ni. Nina la tukan.
3: Tu mana lu? Tapi, ikan apa ni? Yang dia sekat taksi terus kan? Deh, itu kau ni nak cari ni mana lepas kau ini ada orang mak siawan ni, siapa sahaja yang dia kita dah na bis ni sini, ini mak kerja ni dia mesti faham.

nikamvita kawali ya wanakuzena nopatika sana sana ngetape wanda yakusapara awa mmasuna tenosarae mata kasikare msizi yeah.

Giovanni petakani fantanina na kaizan fula makarena no zaraina sanarina valne